dagar huvudi i kors, keros na metanjosis. Gine distropo pigi kors, an thelis na prokopsis.